0: 7 meter turun.
1: Turunnya.
0: Berarti sekarang bangunan baru.
1: Bentar.
0: Bentar.
1: Tak tahu. Tidak. Pemerintah sumbang pan. Kasih duit dan susu di atas.
0: Banyak saudara dulu di sini.
1: Si saudara semua di sini. Iya. Kemana kan tu? Di sini semua. Rumah semua sudah ini kosong. Ini lapangan bola kaki. Ini lapangan bola kaki.
0: Waktu kejadian itu Bapak dengar apa, Pak?
1: Cuma
0: di mana suaranya?
1: Cuma dengar air, air di bawah. Cih. Saya tengok di atas tidak ada. Sudah berdiri azan itu. Hari Jumat itu. Kemana kaki meninggal di situ. Menangkap tunggu, anaknya saya punya kakak almarhum. Kalau saya sendiri tertinggal itu. Semua saudara kita orang tiga. Sudah kesana semua. Kalau saya sendiri. Itu tanpa rumahku di situ. Di situ sudah bikin lagi pondok di sana. Pohon jambu itu pas, sudah hilang itu. Rumahnya bertanya. Jalan lari. Pohon kayu besar di situ. Saya pegang satu kali. Saya tengok di atas, tidak ada lah bunyi apa-apa. Sudah berjalan di muka rumah. Pasti menyala lampu, Mak. Pasti menyala lampu, cuma hampir jam 6. Belum naik di rumah. Saya berjalan kemari dari sana. Apa Pak Bunyi? Sampai di pinggir jalan ini saya dengar. Aiy, jalan itu bang. Tak butuh keras. Langsung tak duduk. Di pohon kayu itu. Bahan kayu besar itu, di polo dua itu kayu besar itu. Saya sendiri kesan di situ.
0: Keluarga di mana?
1: Ya, keluarga di mana? Sudah lari semua ke atas. Saya suruh lari semua. Naik. Oh, kan ini kayak air. Duh ini, Pak Putri sini, situ. Baru belok kan, ada di sana dulu, itu lorong sagu. Tembus sekolah di sini, sekolah di bawah. Dia sorong ke sana. Kelapa itu dia sorong semua ke sana itu. Kelapa itu di sini, di belakang sekolah. Kelapa sana semua itu. Saya lihat mata kepala saya sendiri kau, ini bicara bohong namanya. Nanti tua yang tahu. Saya datang. Nonton. Om di situ. Maaf. Ini dari Jawa. Dihadapi. Pandang suku siapa ini. Sama.
0: Jadi pohon kelapa itu mungkin dulu sama. Itu. Kelapa itu.
1: Kelapa itu dia sorong juga. Di kelapa. Tak sorong saya di kelapa itu. Iya. Hari Jumat itu, sudah di muka rumah sendiri, kasih menyala lampu. Kemana kangku hari Jumat meninggal, bisa ulah lapangan. Berjalan saya kemari, Bapak ambil dengan kemanakan semua. Berjalan kemari, Bapak bunyi. Teng. Pasang, balik. Ada bapaknya. Begitu om datang dibuka rumah bapak. Satu kali saja. Langsung dia goncang begini. Pung. Ya. Pokai. Langsung tak dulu om di situ. Subah. Ini lagi. Ini sudah ujian besar ini. Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Sudah. Ya. Kuasanya datang. Saya suruh dua orang di lapangan ini naik. Iya. Saya suruh naik semua. Begitu paginya masih ada.
0: Getarannya.
1: Kalau memang satu menit sampai di atas sana. Tak boleh semua di atas. Detik saja.

0: hanya ada tiga saja.
1: Saya lihat HP.
0: Dan jam 12 itu.
2: Gak ada lari lagi di situ. Baru duduk di rumah sendiri. Langsung bernaung sendiri itu. Pohon jambu itu. Sudah singgah pindah saya pohon jambu. Satu jambu itu saya pegang lagi.
0: Ya Allah. Ya Allah. Pak. Kalau kamu ambil saya, ambil saja. Saya menyerahkan diri sekarang ini. Kedua kalinya keras lagi.
2: Itu sampai tertun jambu.
0: So di situ Om. Subhan. Ya. Memang pemberiannya bukan cuma saya. Nah, lari lagi. Bukan cuma saya sendiri. Kasihan saudara semua sudah ke sana, saudara semua di perumnas itu. Memang dulu rawa-rawa. Sejak usia saya 72 tahun ini, dari tahun 60-an, impres itu tanah sawah semua. Tanah sawah semua dulu. Tahu sawah. Itu lorong sagu, rumah semua sudah di situ. Sudah rumah semua di sini, pada sudah rumah. Ada jalan di sini, dari tembus dari kantor lurah itu. Ini jalan, ya, kantor lurah di atas sana.
1: Tembus kelor, jalan kelor sana, tembus juga semua jalan sudah pada kita kesama itu Om ini, kau itu ujian berat Tuhan kasih kepada kita itu mau dipikirkan tidak jadi kerja, ya tidak jadi kerja kau cuma itu, ujiannya masih bersyukur kita. Masih kita lihat lagi dunianya.
0: Kasihan. Saudara semua. Tidak ada. Saya bicara siapa-siapa. Karena saya tiap pilih suku. Tiap pilih siapa-siapa. Itulah pembawaanku. Iya. Sampai 72 tahun usia ini. Iya. 72 tahun usia. 2024. Memasuk. Pas. Begitu saja, tiada saya pilih kasih. Pergaulan saya, tidak punya sekolah. Tama sekolah SR, sekolah raya. Sekolah raya. Habis ditulis, sapu lagi. Ah, apa mau tahu? Kalau sekarang, canggihnya dunia. Allah kasih manusia yang dikasih pintar. Apa saja jadi-jadi. Macam kubi maaf. Tahu rekam ini.
2: Maaf saya itu. Maaf semua komiu saya deh. Saya ini sama saja dengan komiu. Inilah pembawaan di dunia. Iya. Iya.
3: Saya nama siapa, Pak?
0: Pak Yotomi, nama Jepang.
3: Jepang. Bapak ada keturunan dari Jepang.
0: Tapi papa saya tahu karena jajahan Jepang ini ya. Jajahan Belanda ya, kita belum ada. Tapi waktu Purmesta sudah ada. Sudah ada Om, Purmesta itu. Nama Purmesta, tahun 68 itu. Purmesta itu. Maaf, iya. Maaf ya, sama saja kita ini. Sekarang dulu sekarang kurang baik-baik mau kita. Saling menghargai kita ini. Anak-anak orang tua. Makanya Om ini begini saja.
1: Ada sabi satu ekor. Kurang itu kegiatannya.
0: Anak-anak, silakan kerja. Cari hidup, nak. Sudah punya anak, sudah ada cucu namanya, turunan kok dua. Apa tidak dipertanyakan? Berapa uangmu? Ya, maaf. Sekiranya tiada. Berapa hartamu? Tidak ada dibilang itu. Berapa cucu tak? Turun kau dua kita. Cucu. Iya, bukan saya pintar. So, tiada giginya. Iya.
4: This is Radio Phrenia, and that was With Balaroa and Mr. Yotomi by Van Luba Parenson. And remember, there is no catch-up or on-demand service with Radio Phrenia. If you miss it, it's gone. So don't go touching that dial.
5: Radio Vrinja, 87.9 FM.
6: The light at the end of the dial.